0: and a supermarket nyinaemu. Open dudua fre 0266 503031 0266 503031. Se enye Real Master Super Glue and a Reborn Super Glue dia minya.
1: Any way you mukra.
2: Jack Patabare Vimanya Ku
3: Wado Wado